0: な、ジミーとシャミミーショー、The Big Breakfast Show、6 to 9 Monday to Friday、ジミーショー、BZ。Technology, she could send that echo swing by Hina. This seven boy chicken. www.gsrfm.co.za.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi xipano xa BBZ Mahungu iya awara ya nkombo kwa GSR FM rito ra rixaka vayingiseri rixile ku languteka ungungula eka awara leyi khensani mahlawule mathebula u kumile beyili ya nkombo magidi ya 30 khoto ya le henhla ya Limpopo laha ni nga ku ya xifundzankulu xa Limpopo Polokwane mahlawule mathebula hi loyi a langutane na milandzu yo dlaya leyi u fambelaneke na rifurano na wena Themba Raymond mathebula xikan'we na swihehlo swin'wana swinharhu khoto yi ku nyikile beyili endzhaku ka maendlelo ya ra vunharhu hi siku ra vukhomeka eka n'hweti leyi eka lembe ra 2026 vuxokoxoko byin'wana mayelana na swiyimo swa beyili na ku ya hi khoti leswi nga landzeleriwaka ku va swi karhi swi landzeleriwa ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya nkombo ka GSR FM. Ba ehleketeleriwa va khume lava ehliwaka hi kona nhundzu va languteriwa ku humelela emahlweni ka khoti ya majistrati ya Giyani eka siku ra namuntlha nandzu hi lowu nga va ri karhi wu humelela hi sonto etindhawini ta Jim Galalume laha ku vikiwaka leswaku vaaki lava nga va va ri karhi va teka nawu va wu veke emavokweni nandzu ona nhundzu wu languteriwa ku va ku va va ri onhile rivandla ra mafasitere leswi dyaka ntsengo wa 9 wa magidi ya tirhandi wa vumbirhi nandzu enandzu wo hlasela munhu hi ku lava ku n'wi twisa ku va va vunharhu wa ku hisa yindlu iya nyumisa masingi sonto hi siku ra vukhumetsevu eka n'hweti ya Mhawuri eka lembe leri mugangeni wa Jim Galalume va ehliwa va khume naswona va languteriwa ku tlhela va humelela emahlweni ka khoto ya majistrati ya Giyani ku va va ri karhi va yisa emahlweni na vulavisisi nandzu hundziseriwile emahlweni eka siku ra namuntlha laha eka siku ra tolo a va humelela emahlweni ka khoto ya majistrati ya Giyani ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya nkombo ka GSR FM. Ba kontraktara tlhelo lava onheke tipayipi ta mati ku vikiwa leswaku hi lava va nga va ri karhi va tsema tipayipi ni nga ku hi lava nga va ri karhi va tsema tipayipi loko va ri karhi va yisa emahlweni na project yo yisa mphakelo wa mati emugangeni wa Vondo ku vikiwa leswaku tipayipi leti nga tsemiwa emugangeni wa PPD ku yisa mati emugangeni wa Madamalala lava kontraktara vambirhi lava langutaneke na ku va va ri karhi va yisa emahlweni na tikontraktara ku vikiwa leswaku va fanerile ku va ri karhi va yisa emahlweni na ku va ri karhi va languta eka tipayipi leti va onheke miganga leyi landzelaka leyi khumbekeke muganga wa PPD Ngovelo Sibasa Mankwarela Hanyani na xibedhlele ku nga na miganga hakelani vaaki hi lava vikeke leswaku a va tolovelanga ku pfumaleka mati emugangeni naswona va vika leswaku vakontraktara va fanerile ku va va ri karhi va hatlisisa ku lunghisa eka pipe leyi vikiweke ku va ri karhi onhakile ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni Khensani Mahlawule u kumile beyili ya nkombo magidi ya 30 khoto ya le henhla ya xifundzankulu xa Limpopo Polokwane eka siku ra tolo hi kumeta mahungu ya awara ya nkombo ya n'wana ya kona ka awara ya nhungu hafu ku bile awara ya nkombo i tinhlokomhaka nongonoko BBZ Mr X i jara va landzwa rixini
0: mahungu lawa yi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GSR FM Remember the way. Mahungu. Eka GSR FM.

0: Polokwane e Rabombere yang ngwe mangwe ke meta sekuta bana bona ka awara ya nthlano hafu bulara mune tabe ya kahle na tinhlokomaka indeng
1: Maungulao, lukutisela wana andlekar bengo kumbe kubia mela ekar sangutru kari. Maungu, eka jisra fe. Na lungi ano lefane.
2: Ngena, u, zisu, tsakisa, shaku jasu olo vano sonwa, upendo

0: Sa manamingkari.
1: Finega Pamparilote. 326 Nindega. La Tampinjan Haihu.